Mosanese ke ja ka fa lenano la diselama pa ditlile jalo go bokhutlong ke itumeletse thetswa ga go o robale ka kagiso.